Ika mu klahun el inoshika yo olka mas kuwa manetu balo shan walaku yensik bona walaku betika kas ichiru kustala alka maska balo sa.